0: dua pola suku punya cecik tre, khusus nambah tre punya cecik tre itu dia akan nambah pro khusus punya dua buat si ejak pun dia nak orang berkenan kisya ni baru sesuatu itu dua pola suku punya cecik tre atau tiwajin ini atau tiwajin itu tiwajin atau tiwajin dia kan belum no pola suku punya cecik tre
1: Ti nyo kan bi anaye report ti